0: Yeah, zvivindi zvekuti funga vanhu vepano une zvivindi zvekuda kufuga jira repano une zvivindi zvekuda kupfuura panopera muganhu une zvivindi asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzo pacho pakabatanidzwa pacho pakatangwa imba ndopanotamba imba mwari nanhasi sanenzwisisei waiva nokuita magadzi amakaronga imukuti zvimiswe aiwa imbotya sipunu yenyatsi imbotya sipunu yenyatsi utori newako wanoti wako amene kulekachi people invest womukuda munhu iwe yureso wobva waruma poita maecos poita anyungu
1: poita maeco
0: tumai meni irove munhu musha unotsva tumai benji arove gods pafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira patakarwira mumabira amana marira asi kugara kuzvanzika padikita renyu mirai kure kumusha kwenyu munhu wese vanoti vanoisa munhu pamenyu kusvika jesu vadzoka katirangane pachee umwe wedu aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepano mugovera usvika chishanu une chowera une musikano zvichakudzokera ingopakama taimu unoda zvekumaraini asi chadambuka twain.

ende pane 8 songs chingwa cheupenyu kurwa makapakatwa mazango nyarara kuchema kubakatwa ndisina rudo makomborero ndofamba na Jesu Solomon Wainge.